Ketika orang yang beriman ditimpa musibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah putus berdoa kepada Allah dengan doa kunut nazilah, pagi dan petang, siang dan malam, memohon pertolongan dan

0: تذكرة مالا منايا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السلام.
1: Tajuk tazkirah pada malam ini adalah tunjukkan amal terbaik kita. Alhamdulillah, kita telah pun masuk ke dalam bulan Dzulhijjah. Satu bulan yang suci yang terhimpun di dalamnya dua ibadah yang sangat agung. Ibadah haji dan ibadah korban. Dalam bulan ini kita ni selalu diperingatkan tentang pengorbanan, kisah pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim AS. Dalam bulan ini jualah terdapat 10 hari di mana hari-hari anitah yang Allah Subhanahu Wa Taala paling sukai bagi seseorang untuk melakukan amal ibadah di dalamnya, iaitu 10 hari terawal bulan Dzulhijjah. Kalau di tanah air kita ni, negara Brunei, 8 hari bulan Jun sehinggalah 17 hari bulan Jun ini. Baru-baru ini kita ni membaca ataupun melihat di media sosial kisah yang viral. Ada seorang warga emas daripada negara jiran kita ni yang berumur 90 tahun. Alhamdulillah berjaya untuk menunaikan ibadah haji. 90 tahun. Beliau mula menabung untuk haji ini pada umur 15 tahun. 15 tahun umurnya sudah mula menabung. Artinya 75 tahun beliau ini sudah mula menabung hartanya, duitnya untuk melakukan ibadah haji. Inilah pengorbanan. Pengorbanan seorang hamba Allah dalam mencapai cita-citanya untuk menjadi Dhuyufur Rahman. Sama juga dengan mungkin kalau kita ni boleh mengingati balik kisah-kisah nini-nini kita ni dahulu zaman 50-an, 60-an. Kalau naik haji, mereka perjalanan untuk naik haji mengambil masa 6 bulan. Pergi 6 bulan, balik pun 6 bulan. Alun lagi masuk tempoh tinggal menetap di kota Makkah. Ini adalah semua pengorbanan. Mereka meninggalkan keluarga, tanah air, membelanjakan harta dan sebagainya. Ini adalah pengorbanan yang sudah semestinya dibuat demi menunjukkan amal terbaik mereka kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Mulk ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Untuk menguji siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya. Jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kehidupan kita ini untuk apa?

0: untuk melihat siapakah di antara kita yang melakukan amalan yang terbaik. Sebagai contoh, supaya dapat menunaikan haji, kita ni mengorbankan sedikit harta untuk menabung. Para jemaah haji yang berada di tanah suci pada ketika ini pun perlu juga melakukan banyak pengorbanan. Sebagai contoh, banyakkan bersabar. Korbankan bersabar, korbankan emosi. Misalnya banyaknya berjalan, dengan cuacanya, dengan melain karenah jemaah lain dan sebagainya. Ini semua adalah pengorbanan. Bagi yang berada di tanah air, yang ingin melakukan ibadah korban, perlu juga mengorbankan harta untuk mengorbankan menyembelih haiwan ternakan. Pengorbanan inilah bukti amal kita ni. Untuk menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlukan yang pertama kegigihan. Kita perlukan yang namanya mujahadah, kesungguhan. Dan kita perlukan yang namanya keistiqamahan. Untuk menjadi bukti sebuah kecintaan hamba terhadap Rabbnya, Rabbul Alamin. Dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Dan katakanlah, beramallah. Beramallah, nescaya amal kamu akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman. Dan amalan kita ni akan dipertontonkan lagi di hari akhirat kelak. Jadi untuk yang terakhirnya, marilah kita sama-sama tanyakan diri sendiri. Tanyakan diri sendiri, apakah amalan terbaik yang boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Taala sebagai tanda cinta kita kepadanya dan tanda cinta kita kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dengan mengorbankan sedikit daripada tidur kita ni untuk bangun malam solat tahajud. Mungkin dengan mengorbankan hawa nafsu kita ni untuk meninggalkan maksiat. Mungkin untuk mengorbankan rasa berat, rasa mengantuk, rasa putus asa untuk mula belajar membaca Al-Quranul Karim. Semua adalah pengorbanan. Dan semua pengorbanan ini sudah tentu dicatat sebagai saham untuk hari akhirat kelak. Jadinya, marilah kita ni mengorbankan masa, mengorbankan tenaga untuk apa? Untuk mempersembahkan amalan terbaik kita ni, terutamanya pada 10 hari terawal bulan Dzulhijjah. 10 hari yang Allah Subhanahu Wa Taala paling sukai, paling cintai untuk seorang hamba melakukan ibadah di dalam. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Tazkirah Malam Munajat.
2: Audio rancangan Tazkirah Malam Munajat itu tadi diterbitkan oleh Hasrin Haji Awang Damit, membawa kita pukul 9.36 minit pagi.
3: Jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

0: ani baru namanya sajuk. Mari, ejas lagi suhui ko nani. Biar jua sajuknya melastak. Mun miani baru ada feel macam lihat wayang. Mana cari muktibiannya? Nah, cak.
1: Astagfirullahalazim. Abang Ani tabanar. Sudah tak memasang ikon. Kipas lagi speednya 5. Membazir banar kan elektrik. Nah, Ani lagi suara TV nyaring dipasangnya. Nyaman cuma sih tidurnya.
0: Alai balik sudah. Maaf ya Lai. Lai sadar ko. Tertidur abang di sofa ni. Nyaman berasa angin ikut na sama kipas ah. Paus.
1: Indah salah abang tertidur ato. Tapi nya ani bah. Luan bu pasang ikut kipas sama TV ah. TV langsung indah ada berlihat. Ia pulang melihat kita. Dibiarkan tia pulang berpancar-pancar.
0: Aw banar jua, ini sengaja lah. Astagfirullahalazim, membazir elektrik banar cara abang ane. Maafkan abang lah ya.
1: Inda apa-apa bang, difahami. Ganya perlu jo kita ni pantau penggunaan elektrik kita ni ane bang. Walau tak sekarang ane udah menggunakan sistem prabayar.
0: Aulai, prabayar pun menggunakan duit jua tu ah. Mun udah balik-balik memberi kredit untuk mericas, sama juga namanya membazir tu lah ya.
1: Banar tu.
2: Pantau dan kawalah penggunaan tenaga elektrik habis kita. Berjimat sekarang, untung di masa mendatang.

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, kita ini akan menghafal 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, kita ini akan menghafal ayat ke-6.

0: Maka barangkali mungkin engkau, yakni wahai Nabi Muhammad, akan merosakkan dirimu kerana menanggung duka cita disebabkan mereka berpaling daripadamu, yakni dan mereka tidak beriman kepada keterangan, yakni Al-Quran ini.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara lima surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

0: denganmu dari kerungsingan dan duka cita. Aku berlindung denganmu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung denganmu dari perasaan takut dan bakhil. Aku berlindung denganmu dari belenggu hutang dan kekasaran orang.
1: Doa untuk memudahkan hafalan dan ingatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Tafsirnya, yakni Tuhan yang Maha Pemurah serta melimpah-limpah rahmatnya, Dialah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dialah yang telah menciptakan manusia, Dialah yang telah membolehkan manusia, yakni bertutur, memberi dan menerima pernyataan. Matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu. Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 5.
2: Pukul 9.51 minit pagi, salam duha melabuhkan tirainya untuk seketika. InsyaAllah, pukul 10 pagi nanti, berita dunia jam 10 dari studio Jubli 1 dan selepas itu bersama dengan rakan penyampai yang lain pula untuk bersama di Salam Nur hingga ke pukul 2 petang dengan rancangan-rancangan yang telah pun disediakan. Sehingga pertemuan kita akan datang, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
1: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
1: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
2: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
3: Inilah Radio Brunei.

Inilah Radio Brunei Nur Islam FM. Sebentar lagi akan disiarkan berita dunia jam 10 dari Studio Jubli 1.

Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.my.

0: RTBGO, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama Biskita.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillah.

bersabda 3 hari sebelum baginda wafat, janganlah seseorang kamu mati melainkan ia bersangka baik terhadap Allah, yakni atas limpahan rahmatnya. Riwayat Muslim.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman gagasan Negara Zikir, sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang bertanya, kenapa perlu sembahyang lima waktu? Jadi kenapa kita ni sembahyang lima waktu? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah merasa sedih. Kerana apa? Kerana kematian Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Talib. Allah subhanahu wa ta'ala memberi hadiah untuk mengubat hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadiah ini ia bukan dibagi melalui perantaraan malaikat. Biasanya macam itu. Tapi kalian ni direct secara langsung kepada Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan seorang VVIP yang membagi hadiah, kita ni akan rasa dimuliakan. Rasa hadiah itu pun kita ni akan jaga sebaik mungkin. Kalau dapat digunakan, kita ni akan menggunakannya selalu. Hadiah yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi itu adalah sembahyang. Dan hadiah ini, ia bukan tujuannya untuk disimpan. Disimpan arah syarf di mana, indah. Tapi hadiah ini, ia untuk digunakan. Bayangkan kita ni hidup di atas muka bumi ini dengan keadaan tidak tahu apa-apa, sesat dalam kegelapan. Satu-satunya lifeline ataupun talian harapan yang menghubungkan kita ni dengan pencipta kita ni ialah sembahyang. Lifeline ini kita ni kena bagi 5 kali sehari, seolah-olah seorang murid, student, ada kena bagi 5 kali perjumpaan sama lecturer, pensyarahnya setiap hari. Bayangkan, masa Anita berjumpa dengan pensyarah, boleh bertanya apa-apa soalan, boleh minta apa-apa permintaan dan sebagainya. Bagi yang indah mau mengambil, rugilah. Tapi untuk kita ni indah mau rugi, kita ni ambil peluang ni 5 kali sehari. Jadi dalam surah Al-Baqarah, ayat 238, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Maksudnya, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yakni sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Jadi, nak kiralah kita ni pun dosa kah? Kita ni ani yang selalu membuat maksiat kah? Kita ni ani penjahat dan sebagainya. Yang penting, jangan tinggal sembahyang 5 waktu. Pasal anitah talian harapan kita ni. Yang paling penting, ia memang perkara yang mesti kita ni buat. Ani arahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia kewajipan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Bukan untuk memberatkan. Bukan untuk memberatkan kita ni, tapi sebagai bentuk kasih dan sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita ni. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini sahaja.

Kita ni jumpa lagi dalam rancangan Nuril Aqli dalam episod yang akan datang, iaitu tentang kenapa aurat wanita lebih banyak. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله, bukakanlah pintu hatiku sebagaimana orang-orang yang arif. Kurniakanlah kepadaku kefahaman nabi-nabi dan ilham para malaikat yang hampir denganmu. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan, yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita dapat bersama menerusi rancangan Irsyad Hukum Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. Pada rancangan kali ini kita akan membincangkan satu tajuk Irsyad Hukum, iaitu mengenai bolehkah memotong dahan pokok jiran yang menjalar ke pekarangan rumah kita dan memakan buahnya. Maka bersama kita untuk membincangkan tajuk ini ialah Yang Mulia Ustaz Rosli bin Haji Jumat, Ketua Urustia Fatwa di Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Ustaz, sebagai mukaddimah Ustaz, kehidupan berjiran sama ada jiran itu terdiri daripada keluarga, sahabat maupun orang lain, pasti wujud di dalam masyarakat, sesebuah masyarakat ni Ustaz ya. Persekitaran sebuah kejiranan itu sememangnya tidak kosong daripada pohon dan tumbuhan yang ditanam di pekarangan depan belakang rumah. Begitu juga kiri kanan pekarangan rumah, pohon tumbuhan yang ditanam juga ada pelbagai jenis dan saiz. Contohnya tanaman pohon buah-buahan seperti rambutan, pisang, mangga dan sebagainya. Dalam suasana berjiran ni Ustaz, ada kalanya buah, dahan atau ranting pokok milik jiran melewati sempadan pekarangan rumah sehingga memasukkan pekarangan rumah kita atau jiran yang lain, ataupun juga memasuki kawasan awam seperti jalan raya. Persoalannya di sini Ustaz, situasi seperti ini Ustaz, boleh menimbulkan kekeliruan mengenai kedudukan dahan dan buah tersebut. Jadi untuk menghilangkan kekeliruan ini Ustaz, saya ingin bertanya, bolehkah dahan pokok milik jiran atau tetangga itu dipotong atau tidak boleh? Macam mana ini? Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Tuan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal'aqibatu lilmuttaqin, wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi wa khalilihi wa aminihi ala wahyih nabiyina wa imamina wa sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahu wahtada bihudah ila yaumiddin. Amma ba'd. Sidang pendengar muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, kita dapat bersua kembali dalam rancangan Irsyad Hukum Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan yang pada kali ini akan membincangkan tentang isu-isu kejiranan. Mengenai soalan yang Tuan Pengerusi tanyakan itu tadi, memang benar apa yang dikatakan oleh pengerusi itu. Kita ni rata-rata di Brunei ni mempunyai jiran di sebelah rumah kita ni. Sama ada rumah di flat atau rumah sebuah-sebuah di kampung-kampung. Tetapi yang dibincangkan di sini ialah rumah di kampung-kampung yang mempunyai kawasan atau halamannya sendiri yang mempunyai tanam-tanaman, tuan. Perlu kita ketahui di sini bahawa Islam sangat mengutamakan sikap saling hormat menghormati dalam hidup berjiran dan menyuruh umatnya untuk sentiasa berbuat baik terhadap jiran. Anjuran berbuat baik terhadap jiran ini ada disebutkan dalam kitab suci Al-Quran dalam surah

0: An-Nisa ayat 36. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Tafsirnya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh, rakan sejawat, orang-orang musafir yang terlantar dalam perjalanannya, yakni yang terputus perbelanjaannya, dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Berbalik kita ini kepada soalan yang Tuan Pengerusi tanyakan, yang Tuan Pengerusi ajukan tadi, iaitu mengenai pohon yang menjalar ke kawasan rumah kita ni, pohon jiran atau tanaman jiran yang menjalar melewati sempadan rumahnya, memasuki perkarangan ataupun kawasan rumah jiran di sebelahnya. Jika dahan pohon milik jiran menjalar dan melewati sempadan sehingga memasuki ruang udara atau perkarangan rumah kita ni tu, atau rumah jiran yang lain, maka kita atau jiran tetangga yang lain itu boleh meminta kepada jiran yang empunya pokok itu, tuan pokok itu tuan maksudnya, supaya menyingkirkan dahan pohon ataupun pokok tersebut. Ditutuhnya kah atau macam mana tuan? Dalam bahasa kita ini ditutuh atau dipanggal. Jika jiran yang empunya pokok itu tidak berbuat demikian, maka kita ni atau jiran tetangga yang lain boleh mengalihkan dahan itu, bahkan boleh memotongnya jika tidak boleh dialihkan lagi, walaupun dengan tidak meminta izin daripada hakim atau pihak berkuasa yang berkenaan. Mengenai perkara ini, para ulama ada menyebutkan di dalam kitab mereka, antaranya Imam Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Mughni Al-Muhtaj, beliau berkata, seseorang boleh mengalihkan dahan-dahan pohon ataupun pokok milik orang lain yang condong ke ruang udara milik pribadinya atau milik yang dikongsi bersama, jika pemilik pokok enggan mengalihkan dahan-dahan tersebut. Dia juga boleh memotong dahan-dahan itu walaupun dengan tidak ada keizinan daripada hakim, jika sekiranya dahan-dahan tersebut tidak lagi dapat dialihkan. Untuk lebih jelas lagi Tuan Pengerusi, saya berikan contoh. Contohnya, dahan pohon mangga jiran A melewati pagar lalu memasuki perkarangan rumah jiran B. Dalam hal ini ada tiga keadaan atau cara penyelesaiannya. Pertama, jiran B boleh meminta jiran A menyingkirkan dahan pokok mangga itu. Kedua, jiran B boleh mengalihkan dahan pokok mangga jiran A jika jiran A tidak mahu menyingkirkannya dari perkarangan rumah jiran B. Dan yang keadaan yang ketiga, jiran B boleh memotong dahan pokok mangga jiran A jika dahan pokok tersebut tidak lagi dapat dialihkan walaupun dengan tidak meminta izin daripada hakim atau pihak berkuasa yang berkenaan.
1: Soalan seterusnya pula, Ustaz. Bagaimana ini, Ustaz? Adakah buah dari pokok jiran yang menjalar memasuki kawasan rumah kita itu, adakah boleh dimakan atau tidak? Bagaimana ini, Ustaz? Silakan.
0: Terima kasih Tuan Pengerusi. Ada pendengar muslimin dan muslimat yang

0: pokok yang tidak diberi pagar atau buah yang jatuh di luar pagar, maka hukumnya juga haram mengambil buah itu. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pula, hukum buah yang telah jatuh daripada pokok adalah mengikut hukum buah yang masih berada di atas pokok. Jika buah tersebut jatuh di dalam kawasan pagar atau sempadan, begitu juga hukumnya jika buah tersebut jatuh di luar kawasan pagar atau sempadan dan kebiasaan penduduk setempat tidak mengizinkan orang lain mengambil dan memakan buah tersebut. Akan tetapi, jika kebiasaan setempat itu mengizinkannya, maka yang asah, yakni yang lebih sahih, adalah dibolehkan mengambil dan memakan buah tersebut berdasarkan adat kebiasaan yang biasa berlaku, serta ada zon atau sangkaan bahawa pemilik buah berkenaan mengizinkan orang lain untuk mengambil dan memakannya. Berdasarkan pendapat para ulama itu tadi, maka begitu juga kedudukan hukum buah jiran yang jatuh sama ada di dalam perkarangan rumah jiran atau di dalam perkarangan rumah kita ni.
1: Yeah.
0: Saya berikan contoh lagi. Ya,
1: Ustaz.
0: Jika A, si A mempunyai pokok mangga. Pokok mangga saja ni contohnya.
1: Yeah,
0: ada jual lah. Mangga, rambutan dan sebagainya. Jiran B tidak boleh mengambil dan memakan mangga jiran A yang masih berada di pohon, sama ada di dalam perkarangan rumah jiran A ataupun yang melewati ke perkarangan rumah jiran B, kecuali dengan keizinan daripada jiran A.
1: Yeah.
0: Kemudian, jiran B tidak boleh mengambil dan memakan buah mangga jiran A yang telah jatuh di dalam perkarangan rumah jiran A, kecuali dengan keizinan daripada jiran A. Itu yang kedudukan yang kedua. Kemudian, jiran B tidak boleh mengambil dan memakan buah mangga jiran A yang telah jatuh di dalam perkarangan rumah jiran B, kecuali mengikut kebiasaan setempat pemilik mengizinkan buah tersebut diambil dan dimakan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasan itu tadi. Maka kita pun telah ke penghujung rancangan. Mungkin setakat itu saya dulu untuk perbincangan kita kali ini. Demikian beberapa penjelasan tentang permasalahan dahan dan buah milik jiran yang melewati sempadan. Maka kesimpulannya di sini, kita tidaklah boleh memotong dahan dan memakan buah jiran yang memasuki pekarangan rumah kita dengan sesuka hati. Maka dengan itu, saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz kerana berkesudian untuk memberikan penjelasan dan pencerahan berkenaan tajuk kita pada kali ini. Semoga apa yang telah dijelaskan itu tadi akan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Untuk akhirnya, diucapkan sekali lagi terima kasih Ustaz di atas kesudian meneruskan rancangan Risyad Hukum pada kali ini. Untuk akhirnya, saya sudahi dengan aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: berapa round sudah kita ni pusing-pusingan ya? Sampai Anik belum boleh parking. Eh, ramai orang gayanya di bandar kucir Anik.
1: Sabar tak saja dulu. Mau parking sana tu, jauh bab jalan.
2: Ah, apa kata kita parking di sini? Walaupun bukan tempat parking, indah cuma mulut keliah. Tuh nah, coba kakak lihat orang depan nah. Ada je orang parking. Ikutkan saja dia.
0: Bah, kalau indah mau kena saman atau kena tarik kereta tu, baik tak jangan. Kalau kakak, rela kakak parking di tempat yang dihaskan walaupun jauh. Daripada indah pedah-pedah kena saman eh.
2: Eh, benar juga.
1: Hehe, dari tekanan kan kena saman itu. Baik je kakak mengingati.
2: Bah, parking jauh sejak awal lahir sampai je kita niba ke bandar Kuceria tu.
0: Ah, tahu pun.
3: Di bawah aturan lalu lintas jalan raya 2016, peruntukan 149-A, kadar denda kompaun bagi kesalahan pertama, kesalahan meletakkan kenderaan secara membahayakan atau di tempat yang tidak dibenarkan adalah sebanyak RM50 Brunei. Pastikan habis kita meletakkan kenderaan di tempat yang betul dan selamat.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
5: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hidup kita tidak akan pernah lepas dari ujian kesusahan, kesempitan hidup, musibah, dan seumpamanya. Mahu tidak mahu, suka ataupun tidak, pasti akan berhadapan dengannya. Sebab ini semua telah Allah tetapkan sebagai sebahagian dari liku-liku kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskannya di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang terjemahannya. Dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan kelaparan, dan kekurangan harta benda dan jiwa, dan buah-buahan, yakni kerana kami hendak melihat sama ada kamu sabar atau tidak atas ujian itu. Dan berikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kesusahan, kesempitan hidup dan yang seumpamanya juga menjadi saranan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala semua usaha sudah dilakukan, namun masih tidak mampu untuk mengatasinya, maka pada lazimnya kita akan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada tempat yang lebih baik untuk mengadu dan meminta pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menurunkan ujian kepada hamba-hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita doa-doa dan zikir-zikir tatkala ditimpa berbagai ujian, kesusahan, kesempitan hidup, musibah dan seumpamanya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika menghadapi kesusahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, La ilaha illallahul alimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang maha mengetahui, lagi maha penyantun. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah pemilik arsh yang agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah pemilik langit, pemilik bumi, dan pemilik arsh yang mulia. Hadis riwayat

Al-Bukhari. Sesungguhnya kalimat tauhid yang terkandung di dalam doa ini adalah faktor utama dan penawar untuk menghilangkan kesusahan dan seumpamanya. Sebagaimana Nabi Yunus alaihi salam berlindung kepada Allah dengan kalimat tauhid sehingga Allah menyelamatkannya dari kegelapan di dalam perut ikan. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Surwan Zunnun, yakni Nabi Yunus, ketika dia berdoa sewaktu berada di dalam perut ikan, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Artinya, Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan, maka janganlah engkau serahkan diriku ini kepada diriku sendiri, walaupun hanya sekelip mata, yakni tanpa mendapat pertolongan darimu. Perbaikilah untukku urusanku semuanya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengajarkan doa seumpama ini kepada anak baginda, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, untuk diamalkan pada setiap pagi dan petang. Doanya ialah, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Artinya, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, yakni tidak memerlukan segala sesuatu, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Perbaikilah untukku urusanku semuanya, dan janganlah engkau serahkan diriku ini kepada diriku sendiri, walaupun hanya sekelip mata, yakni tanpa mendapat pertolongan darimu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pelbagai jalan bagi menangani apa saja permasalahan hidup di dunia ini. Salah satu daripadanya amalan beristighfar, yaitu memohon keampunan daripadanya dengan seberapa jumlah yang mampu pada setiap hari. Ini telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Baginda bersabda yang maksudnya, barang siapa yang sentiasa beristighfar, maka Allah akan memberikannya kelapangan bagi setiap kesusahan dan jalan keluar bagi setiap kesempitan, dan mengurniakannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka lazimkanlah lidah dengan beristighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas kelalaian, kejahilan dan setiap dosa-dosa yang kita lakukan seharian, sama ada secara sengaja maupun yang tidak disedari. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang yang sentiasa beristighfar akan merasakan dirinya sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan timbul perasaan tenang dan dapat mengecapi hidup dengan penuh rasa yakin serta bebas daripada perasaan putus asa atau lemah. Oleh itu, jika kita mendapat kesusahan, kesempitan hidup, musibah dan lainnya, maka hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan segala permasalahan hidup. Allah berfirman yang terjemahannya, dan jika Allah menimpakan engkau dengan sesuatu kemudaratan, maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat menghapuskannya melainkan Dia. Dan jika Dia menghendaki sesuatu kebaikan bagimu, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat menolak limpah kurnianya. Dia melimpahkan kurnianya itu kepada sesiapa yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya, dan adalah Dia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ayat 107 dari Surah Yunus.

0: Wow, masak ya. Apa menu tadi malam, Nilai?
1: Biasa-biasa saja, Mak. Lauk rumahan sama sayur tumis. Nah, cuba Mama rasa.
0: Nyaman juga. Nak kau menyampuri garam, Lai?
1: Ada, tapi garamnya secubit saja. Pasalnya, sudah menggunakan bahan-bahan asli.
0: Bahan-bahan asli apa kau pakai, Lai?
1: Bawang merah, lada hidup, kunyit hidup, sarai, dan jus lemon. Nyaman, kan?
0: Nyaman.
2: Kurangkan penggunaan garam untuk kesehatan. Amalkan kurang dari 1 sudu teh atau 5 gram garam sehari. Pesanan ini dibawa oleh Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid bangunan

0: Bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Baik, Auda, sebagai panduan sekarang pukul 11.46 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya untuk Auda yang terus setia bersama. Dan Auda di Nur Islam untuk pagi ini dalam ruangan Salam Nur, tentunya ada lagi rancangan-rancangan yang akan menyusul selepas ini. Antaranya juga renungan 9.3 akan dapat kita dengarkan selepas ini. Mahfuzah ke udara 12.30 hari dan Auda, pendengar yang dirahmati Allah, untuk panduan kita bersama, azan sembahyang Fardu Zuhur akan berkumandang untuk hari ini tepat pukul 12.18 tengah hari. Dan hari ini Khamis 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 10 September 2026 Masihi.

93 Renungan 93. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita kembali dalam rancangan Renungan 93 untuk keluarannya pada kali ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj adalah kerana bumi merasa bangga dengan langit. Berkata dia kepada langit, "Hai langit, aku lebih baik dari kamu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghiaskan aku dengan berbagai-bagai negara, beberapa laut, sungai-sungai, tanam-tanaman, beberapa gunung dan lain-lain." Berkata langit, "Hai bumi, aku juga lebih elok dari kamu kerana matahari, bulan, bintang-bintang, beberapa falah, buruj, arasy, kursi dan syurga ada padaku." Berkata bumi, "Hai langit, di tempatku ada rumah yang dikunjungi dan untuk bertawaf para nabi, para utusan dan arwah para wali dan solehin, yakni orang-orang yang baik." Bumi berkata lagi, "Hai langit, sesungguhnya pemimpin para nabi dan utusan, bahkan sebagai penutup para nabi dan kekasih Allah, seru sekalian alam, seutama-utamanya segala yang wujud, serta kepadanya penghormatan yang paling sempurna itu tinggal di tempatku, dan dia menjalankan syariatnya juga di tempatku." Langit tidak dapat berkata apa-apa apabila bumi

0: berkata demikian. Langit mendiamkan diri dan dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, "Ya Allah, Engkau telah mengabulkan permintaan orang yang tertimpa bahaya. Apabila mereka berdoa kepada Engkau, aku tidak dapat menjawab soalan bumi. Oleh itu, aku minta kepadamu, Ya Allah, supaya Muhammad, Engkau dinaikkan kepadaku, yakni langit, sehingga aku menjadi mulia dengan kebagusannya dan berbangga." Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Jibril alaihi salam pada malam tanggal 27 Rejab. "Janganlah engkau, yakni Jibril, bertasbih pada malam ini, dan engkau Israel, jangan engkau mencabut nyawa pada malam ini." Jibril alaihi salam bertanya, "Ya Allah, apakah kiamat telah sampai?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya, "Tidak, wahai Jibril, tetapi pergilah engkau ke syurga dan ambillah buraq dan terus pergi kepada Muhammad dengan buraq itu." Kemudian Jibril alaihi salam pun pergi dan dia melihat 40,000 buraq sedang bersenang-lenang di taman syurga, dan di wajah masing-masing terdapat nama Muhammad. Di antara 40,000 buraq itu, Jibril alaihi salam terpandang pada seekor buraq yang sedang menangis bercucuran air matanya. Jibril alaihi salam menghampiri buraq itu lalu bertanya, "Mengapa engkau menangis, ya buraq?" Berkata buraq, "Ya Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun. Maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku, dan aku sesudah itu menjadi rindu kepadanya. Dan aku tidak mahu makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan." Berkata Jibril alaihi salam, "Aku akan menyampaikan engkau kepada orang yang engkau rindukan itu." Kemudian Jibril alaihi salam memakaikan pelana dan kekang kepada buraq itu dan membawanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Buraq yang diceritakan inilah yang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam.
1: Demikian tadi Auda telah pun mendengarkan bersama menerusi rancangan Renungan 933. Skrip ditulis Manap Adam. InsyaAllah akan dapat Auda ikuti di keluaran yang akan datang. Untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renungan 933.

aplikasi TV Android RTB Go. Go, go, go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go, go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.

Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya, di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus

menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.

Al-Ma'ruzah, hikmah pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Al-amalu yaj'alu as-sa'ba sahlan. Al-amalu yaj'alu as-sa'ba sahlan. Bekerja itu membuat yang sukar menjadi mudah. Bekerja itu membuat yang sukar menjadi mudah. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Al-amalu yaj'alu as-sa'ba sahlan. Al-amalu yaj'alu as-sa'ba sahlan. Bekerja itu membuat yang sukar menjadi mudah. Bekerja itu membuat yang sukar menjadi mudah. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa ma'assalamah.

Ketika orang yang beriman ditimpa musibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah putus berdoa kepada Allah dengan doa kunut nazilah, pagi dan petang, siang dan malam, memohon pertolongan dari Allah.

إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

Astaghfirullah, aku memohon keampunan.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله, bukakanlah pintu hatiku sebagaimana orang-orang yang arif. Kurniakanlah kepadaku kefahaman nabi-nabi dan ilham para malaikat yang hampir denganmu. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang.

baginya selain Allah yang maha melindungi. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pelindung. Lindungilah daku dari sebarang malapetaka, kesusahan dan kefakiran, serta lindungilah daku dari kesombongan, keangkuhan dan segala penyakit masyarakat.

Bila menghadapi sesuatu kematian, sama ada yang mati itu saudara mara atau sahabat handai, ia akan menimbulkan suatu kesedaran pada diri kita. Lebih-lebih lagi, jika yang mati itu dalam lingkungan umur masih muda. Ekoran dari itu, timbullah pertanyaan demi pertanyaan, bilakah pula giliranku untuk menghadapi ilahi itu? Apakah persediaanku telah cukup untuk menghadapinya? Macam manakah pula keadaan matiku nanti? Kita tidak tahu bila, di mana dan bagaimana cara kita mati. Sebab itu, kita dianjurkan supaya sentiasa menyiapkan diri dengan amalan-amalan kebajikan, rajin beribadah, melakukan setiap suruhan, menjauhi segala larangan, di samping sentiasa memohon doa kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita hidup bahagia dunia dan akhirat dan terhindar dari siksa kubur. Dalam hal ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari siksa kubur dan dari siksa neraka dan dari bencana hidup dan mati dan dari bencana al-masih dajjal.

Ya Allah, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

disembah dengan sebenar-benarnya, melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita hidup di dunia ini selalu terdedah kepada cobaan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan suatu peringatan supaya kita jangan lekas berputus asa jika takdir yang ditentukan itu tidak memuaskan. Firman Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan tamunya yang membawa berita gembira akan kelahiran seorang anak lelaki dari zuriatnya dalam surah Al-Hijr ayat 55 dan 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. صدق الله العظيم. مفهومnya. Mereka, yakni tamu Nabi Ibrahim alaihissalam, berkata, kami menyampaikan khabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim alaihissalam berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Miskin, susah dan apa jua penderitaan sepatutnya ditanggung dengan sabar dan tahan uji. Kerana Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang sabar. Firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Ar-Rum ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. صدق الله العظيم. مفهومnya. Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditutup

timpa sesuatu musibah, yakni bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri. Tiba-tiba mereka itu berputus asa dari rahmat Allah. Jelas dari keterangan

0: rasa keinsafan kepadanya, dan tanamkanlah dalam diri kita dengan penuh keyakinan bahawa segala-galanya itu tidak kekal dan akan bertukar dengan kesenangan dan kemewahan setelah ada usaha dan ikhtiar dengan disertai doa. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, tidak seseorang pun yang ditimpa kepedihan dan kesusahan lalu ia membaca doa, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu, dan anak hamba perempuanmu juga. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukumanmu berlaku pada diriku. Keputusanmu selalu lurus pada diriku. Kini aku minta kepadamu, dengan seluruh nama yang engkau sendiri menamakan dirimu dengan nama itu, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang engkau ajarkannya kepada seseorang dari makhlukmu, atau dengan nama yang sangat berpengaruh di sisimu dalam mengetahui yang gaib, kiranya engkau jadikan Al-Quran itu sebagai pelipur hatiku, sebagai cahaya penerang dadaku, sebagai pelapas kesedihanku, dan sebagai penawar kepedihanku. Melainkan Allah akan menghilangkan kepedihan dan kesusahannya, serta menggantinya dengan tempat yang lebih menyenangkan. Dari itu, janganlah kita mudah berputus asa dari rahmatnya, dan berdoalah, terus berdoa memohon kesenangan dan kebaikan kehidupan di dunia dan kesenangan yang bakal kita terima di akhirat nanti, di samping melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni abduk wa banu abdik wa banu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlum fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وصلى الله على سيدنا محمد

Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, yakni untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan, serta sebutkan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila seseorang di antara kamu berada di waktu pagi, maka bacalah, Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, dengan yakni pertolonganmu, kami berada di waktu pagi, dan dengan yakni pertolonganmu, kami berada di waktu petang, dan dengan yakni pertolonganmu, kami hidup, dan dengan yakni kehendakmu, kami mati, serta kepadamulah, yakni semua akan kembali. Dan bacalah apabila berada di waktu petang, hendaklah membaca, Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, dengan yakni pertolonganmu, kami berada di waktu petang, dan dengan yakni pertolonganmu, kami berada di waktu pagi, dan dengan yakni pertolonganmu, kami hidup, dan dengan yakni kehendakmu, kami mati, dan kepadamulah tempat kembali. Hadis riwayat At-Tirmizi.

baca zikir-zikir menolak bala. Setiap orang Islam, sama ada secara bersendirian, bersama keluarga dan berjemaah, disarankan juga membaca zikir-zikir ringkas yang warid. Zikir tersebut didahului dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali, diikuti dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca zikir-zikir seperti La ilaha illallah, dibaca sebanyak 100 kali. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, dibaca sebanyak 3 kali. Seterusnya

سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك dan seterusnya membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dibaca sebanyak 40 kali. Zikir ini sangat elok dibaca beramai-ramai di antara waktu selepas sembahyang maghrib ke isya dengan dikepalai oleh imam masjid. Zikir yang terakhir iaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Elok dibaca terus-menerus sehingga hampir masuk waktu isya.

تعالجها وتشتكي إلى الله. والله يسمع تحاوركما.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallah razim. Demikianlah tadi audio peringatan yang dirahmati Allah bersama kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran di mana telah pun disampaikan oleh Yang Mulia Haji Awang Muhammad Fikri bin Haji Awang Mutusin, ya, membawakan surah Al-Mujadalah. Baiklah, audio peringatan yang dirahmati Allah bersama kita renungkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, ya, hendaklah kamu semua membaca Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat.

Beri syafaat kepada orang yang membaca dan beramal dengan hukum hakamnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah, orang pendengar, bersama kita dengarkan seterusnya doa selepas membaca Al-Quran.

Baiklah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang tepat jam 4.15 minit pagi. Yang waktu negara kita, Brunei Darussalam di pagi ini bersama kita menerusi ruangan salam subuh. Dan insyaAllah sebagai panduan ini kepada kaum muslimin dan muslimat di tanah air, azan pagi yang menandakan masuknya sembahyang fardu subuh pada pagi ini bermula jam 4.55 minit pagi. Dan insyaAllah siaran Nur Islam FM akan sama-sama nanti menyiarkan siaran langsung sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Umar Lee Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka 7 surahnya di dalam Al-Quran Al-Karim dengan tasbih. Dan betapa banyak ayat tasbih yang Allah turunkan di dalam kitabnya agar dipergunakan oleh hamba-hambanya yang suka bertasbih untuk memanjatkan pujian kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Taha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Tafsirnya, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah siang, supaya engkau redha, yakni dengan mendapat sebaik-baik balasan. Di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Ubad menerangkan, terdapat tasbih yang boleh menghilangkan rasa was-was, iaitu Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'alallahi bi 'aziz. Artinya, Maha Suci Tuhan yang memiliki, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang menjadikan dan yang memperbuat. Jika Ia menghendaki, dihilangkannya dan digantikannya dengan kejadian yang baru. Tidaklah yang demikian itu menyusahkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu peristiwa berlaku bila mana seorang lelaki bernama Abul Hasan mengalami rasa was-was setiap kali mengambil wudu. Hal ini diceritakan kepada gurunya yang bernama Abul Abbas Al-Marisi dengan harapan agar dia mendapat petunjuk untuk menghilangkan rasa was-wasnya itu. Abul Abbas Al-Marisi lantas berkata, "Inilah orang yang bermain dengan syaitan, bukan syaitan yang mempermainkannya." Hanya perkataan itulah yang diucapkan oleh guru itu kepada muridnya. Akan tetapi, di dalam perkataan itu terkandung suatu pengertian, iaitu, jangan

0: memberi kesempatan kepada syaitan untuk bermain di dalam hati. Justru, kuatkanlah hati, kerana syaitan tidak dapat membuat was-was di dalam hati yang penuh yakin. Beberapa hari kemudian, Abul Hasan ditanya lagi oleh gurunya tentang rasa was-was yang dialaminya itu. Abul Hasan menjelaskan bahawa rasa was-was itu masih tetap ada. Kemudian gurunya berkata, "Ucapkanlah kalimah tasbih ini, yakni sebagaimana yang telah dibacakan tadi, berulang kali. Dan yakinlah di dalam hati bahawa Tuhan yang lebih kuat daripada syaitan. Jika rasa was-was itu belum juga hilang, selama itu janganlah engkau datang kemari." Abul Hasan melaksanakan apa yang disarankan oleh gurunya itu selama beberapa waktu. Dan akhirnya, dia berhasil dengan usahanya itu. Kemudian dia menjelaskan kepada gurunya bahawa pada mulanya dia mengalami kesulitan besar. Tetapi dengan berkat ketabahan dan keyakinan hati, akhirnya rasa was-was itu pun hilang sama sekali. Begitulah Auda. Amalan bertasbih itu bukan saja untuk memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sebagai penawar dan ubat, malah membuatkan diri kita hampir kepadanya, iaitu Allah pencipta semesta alam.
1: Ya, terus bersama kami di Nur Islam FM Radio Brunei yang merusik gelombang 93.3 dan 94.9 FM. Radio Brunei, hari ini pertemuan kita Jumaat 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah yang bersamaan 11 September 2026 masih. Dan sebagai panduan kepada kaum muslimin dan muslimat, azan bagi menandakan masuknya sembahyang fardu subuh pagi ini bermula jam 4.55 minit pagi. Baiklah, pendengar, bersama kita renungkan ya sabda baginda Rasulullah SAW yang bermaksud ya, setiap umatku akan masuk syurga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Ada seorang yang bertanya, siapakah orang yang enggan tersebut, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, ya, barang siapa mentaatiku akan masuk syurga. Barang siapa tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang enggan masuk syurga. Baiklah, harapnya bersama kita dengarkan seterusnya selawat syifa.

Mahfuzah, hikmah pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Man ta'anna nala ma tamanna, man ta'anna nala ma tamanna. Barang siapa sabar, niscaya mendapatkan apa-apa yang ia cita-citakan. Barang siapa sabar, niscaya mendapatkan apa-apa yang ia cita-citakan. Man ta'anna nala ma tamanna, man ta'anna nala ma tamanna. Barang siapa sabar, niscaya mendapatkan apa-apa yang ia cita-citakan. Barang siapa sabar, niscaya mendapatkan apa-apa yang ia cita-citakan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa, ma'assalamah.

0: Ya, baiklah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang ya, menghampiri kita ke pukul 5.45 minit pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali semula ke studio Nur Islam FM di Brunei untuk hari ini Jumaat ya, pertemuan kita 29 Rabiul Awal ya, 1448 Hijrah ya, bersamaan 11 hari bulan September ya, 2026 Masihi. Harapan kami semoga di pagi semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Jadi apapun, kita mulakan langkah kita di pagi ini dengan kita sama-sama panjatkan doa kepada Allah agar kita sentiasa dalam keadaan dan di bawah lindungan Allah SWT. Dan ada pendengar kita sebagai hamba, janganlah kita menjadi hamba yang jangan lupa putus asa dalam berdoa, dan jangan pernah merasa kecil di hadapan rahmat Allah ya, kerana kasih sayangnya jauh lebih besar dari segala kekurangan kita. Jadikanlah setiap detik kehidupan kita sebagai ladang amal dan setiap kebahagiaan sebagai pengingat untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, pengen kita masih lagi bersama di pagi ini dalam ruangan Salam Subuh, insyaAllah sehinggalah jam 7 pagi ini. Dan untuk berikutnya, bersama kita ikuti seketika itu motivasi kehidupan.
1: Ingat beringat, percayalah, seburuk-buruknya penjual pasti ada pembelinya. Asalkan dia percaya, pasti ada pembelinya. Sejelek-jeleknya orang pasti ada jodohnya. Asalkan dia percaya, pasti ada jodohnya. Sekurang-kurangnya guru pasti ada muridnya. Asal muridnya percaya, gurunya pasti boleh mengajarnya. Apa saja yang kita hendak lakukan, pasti ada juga yang memerlukannya. Asalkan kita percaya, satu bentuk keimanan, maka yang mustahil pun akan menjadi kenyataan. Kerana kepercayaan akan mencipta keyakinan, keyakinan akan mencipta karakter atau pribadi, pribadi yang baik akan mencipta nilai atau jati diri bagi pandangan diri sendiri dan orang lain, termasuk juga pada bahagian lainnya. Sebaik-baiknya diri kita, pasti ada juga yang tidak menyukai diri kita. Jadi, berhentilah meragukan kemampuan diri kita. Hentikanlah sifat membanding-bandingkan diri kita dengan ukuran-ukuran yang melemahkan semangat kita. Berkaryalah dan persembahkanlah yang terbaik dari diri kita semampu-mampunya. Yang paling penting, apapun yang kita lakukan, niatkan untuk memberikan yang terbaik untuk diri kita, keluarga, dan bagi sesama kita, tanpa perasaan yang negatif, tanpa menyerah kalah atau tanpa berputus asa. Sebab itulah yang menyebabkan Tuhan, yakni Allah, akan terus memberi apa yang kita pinta di dalam doa. Mungkin bukan hari ini, tetapi esok atau lusa. Teruskanlah hari baru dengan satu semangat perjuangan hidup yang luar biasa tanpa batasan. Selagi bernafas, maka perjuangan harus diteruskan untuk membantu diri kita dan keluarga atau sesama kita dengan penuh semangat.
2: Allahumma salli wa sallim

Salam kasih sayang untuk Auda yang mengunjungi taman ini. Sekiranya masih belum tahu, tong-tong sampah ada disediakan pada setiap tempat yang senang dilihat dan tersusun dengan rapinya di sini. Bersama-samalah kita nih mendisiplinkan diri membuang sampah atau sisa-sisa makanan yang ada ke tempat tong-tong sampah yang dihaskan. Masyarakat prihatin adalah orang yang punya tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan negara tercinta. Terima kasih atas keprihatinan Biskita. Sekian dahulu pesanan khidmat masyarakat yang penuh kasih sayang. Saya yang berharap Taman Hijau milik semua.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Ya, alhamdulillah, demikianlah tadi ada pendengar bersama kita dengarkan, yaitu still itu Saidul Istighfar. Mudah-mudahan ianya ia sentiasa menjadi amalan kita setiap masa, di mana sebetulnya banyak fadilat yang dapat kita perolehi, di mana jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum malam turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Baiklah, dengar bersama kita dengarkan seterusnya doa terselamat daripada segala jenis penyakit.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillah.

Maha suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

0: Lai, abang ke kedai depan landscape ah, beli daging semayam.
1: Eh, ala dulu kan singgah kedai lain bang eh. Kan membeli sayur sama buah-buahan.
0: Eh, abang dulu ni dah pernah saja.
1: Alai dulu.
0: Astaga, abang dulu. Kalinda pusing-pusing kita ni
1: tu. Kalinda pusing-pusing tu, alai dulu.
0: Abang dulu ni, kalinda keluar parking cari parking lagi.
1: Alai dulu.
2: Jangan kita berkelahi kan singgah kedai mana dulu. Kita boleh singgah satu tempat saja untuk dapat semua barang itu.
0: Di mana?
2: Mari, aku beritahu bis kita berdua. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada mengadakan pasar ketani. Di sana banyak berjual sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan produk agri makanan dari peladang dan pengusaha ketani. Bukan itu saja, di sana pun ada jualan tanaman hiasan, biji benih, baja, perkhidmatan lanskap dan penyewaan dewan.
0: Nah, bisa jual lah ya. Baik tak kita di sana shopping?
1: Bah, lah kestah. Tapi bang, siapa kan tu tadi bercakap apa?
0: Entahlah ya, abang pun dah tahu.
3: Berkunjunglah Pasar Ketani yang bertempat di Pusat Agribisnes Rimba Gadong yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 11 Februari 2023 dari jam 6 pagi hingga 5 petang

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan hilangkan.

Ya, demikianlah tadi Aura Pengar bersama kita dengarkan, iaitu doa memohon dipermudahkan segala urusan. Jadi apapun Aura Pengar, sama-samalah kita berdoa semoga segala urusan kita sepanjang hari ini berjalan dengan lancar dan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Aura Pengar, ketinggian amalan zikir adalah ya merupakan anak kunci kepada kesedaran, kepada tugas-tugas pribadi terhadap Allah, ajaran-ajarannya, undang-undangnya, dan juga terhadap sistem yang diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zikir ini merupakan ya makanan jiwa yang dapat memberikan ya satu ketenangan ya dalam diri kita dan juga kepentingan, dan sekaligus ianya juga akan membasmi kuman-kuman takabur, hasad, dengki, dendam, niat yang tidak baik dan seluruh perasaan negatif yang merosakkan jiwa manusia. Baiklah, harap ingat untuk meneruskan lagi siaran Nur Islam FM Radio Brunei di pagi Jumaat ini. Bersama kita ikuti rancangan Munajat.

Salawat as-sa'adah, selawat kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat merupakan doa yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti rasa cinta dan hormat kepada baginda. Semakin banyak salawat, semakin bertambah pula rasa cinta kita kepadanya. Salah satu salawat yang sangat terkenal dan mudah dihafal adalah salawat sa'adah atau biasa disebut dengan salawat kebahagiaan. Lafaznya ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan da'imah bidawami mulkillah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak bilangan yang ada dalam pengetahuan Allah, dengan limpahan rahmat yang berkekalan dengan kekalnya kerajaan Allah. Selawat ini boleh dilafazkan ketika selesai melaksanakan sembahyang baik fardu maupun sunat. Manfaat mengamalkan selawat sa'adah menurut Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani rahimahullah dan ulama lainnya di antaranya ialah, pertama, orang yang membaca salawat sa'adah sebanyak 99 kali setelah sembahyang hajat selama 40 hari, insya Allah akan diberikan daya ingatan yang kuat.